0: Bilal, tolong jak bar rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni jak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Be puto asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi, makaji ne servis bak new AVAC dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan new AVAC.
7: Pat mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Citys FM lewat audio streaming di www.radiocitysfm.com.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UB, iya,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cido rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patat dah aku punya.
7: Panen nalong dah, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupilih wah. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental. Nah bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong kan mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Cities FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
5: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tunggu Haji, Tunggu Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
8: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ate.
7: Je, kok bisa hal lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ate aji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
7: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ate, lagenyan ate gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan New AVAC.
8: Pa teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citizen FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, Get kopinya, get harganya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Pangguy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Pangguy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengatanya.
8: Punya mai, patah dah aku punya.
7: Panen nalong dahnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupilih wah. Dan nama tulis bak mereji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, na bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong kan mangat teh long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Londuan bergi dengar sabe lagu Londuan di Radio Cities FM sekurang 0.5 Lok Semawe. Semoga terhibur.

Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Citys FM lewat audio streaming di www.radiocitysfm.com.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh rumah Tacin.
2: Punah air Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta rumah cak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung ngam cak. Ni cak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dan ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ku thua mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bita hana lepi dan ku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron ku haji.
7: Hana long terpih le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa. Dahsyat tu dengku haji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC. Lagenyan AC gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kaipo lewa nyalom.
6: Yang kenyan ku haji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis ba new AVAC. Dan ba new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
7: Patu mana alamat new AVAC-nya? Padup lumboi ji, lumboi telepon awaknya.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu api AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari.
8: Dan tahukah kamu jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut? Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya,
4: kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patah dah aku punya.
7: Panen alung dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podu atas meja. Tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wa dan nama tulis bak merek ji Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy karena get kopinyo drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawamu ke surga. Imam Hasan Al-Basri. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nanti terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi kapega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai pole awaknya lom.
6: Nyang kenyan Kuaji. Asero ne salah urun servis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya
8: dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia.

0: spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Pane nalong do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Boh pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelung.
3: Kepala habu ya tabe nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baro kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mendong-mendong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nija aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa han lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase roh ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan ase rusak karili, baknyu afi ase neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Bareng siapa datang kepada tukang ramal?
5: kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UBI,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengak tanya.
8: Punya mai. Patat dah aku punya.
7: Panik nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panik arang kata kri.
7: Bawa panik arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha, buji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan, hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena get kopinyo drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau neba supir kerone pijut. Umado nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.

0: kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group, CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
1: Tengku Haji, Tengku Haji, pu mewek tak malam-malam, pu malah kena tika meng mentang.
2: Boh panen ay roh kawan, got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tu uang mentang.
2: Nyangka perkara Haji, ase hana lepi ya. Kali pi tak pudep ki pangen daripada ase.
1: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi ya teh Haji?
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih mentang nacit manfaat.
1: Nyantang, salah urung terpi Ron Tengku Haji.
2: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
1: Baik putu asa, dahsyat dan kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase, lagi nyan ase gadah lupi ya. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
1: Yang kenyan kuaji, Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
2: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
1: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
2: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Jika kamu ingin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cobalah untuk berbelas kasih kepada sesama yang nasibnya tidak seberuntung kamu. Sungguh, Allah hanya akan memberikan belas kasihnya kepada hambanya yang berbagi untuk orang lain. Allah tidak akan memberikan belas kasih kepada siapapun, kecuali orang-orang yang memberikan rahmat bagi makhluk lain. Hadis riwayat Abdullah, Abu Daud, dan Tirmizi.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UPI,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku pinyo.
7: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengambil becak barang kan lep rumah mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak Bungzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak servis AC, lagenya nasi gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT.
2: Allahu Akbar, Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: nanti lama-lama
1: Kakak.
2: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
2: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
2: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, apalagi kak?
2: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UI
2: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
2: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
2: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
2: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habuy, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mangat tanya.
5: Punya mai, patat lo aku punya.
4: Panen nalong lo, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bawa panen arang, Irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
5: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atas meja. Dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja je osagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Menghilangkan sifat dengki pada diri kita akan membantu kita menuju kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
2: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nah Hinan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
5: Tuku Haji. Tuku Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Gak tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji.
6: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
5: Baik putu asa, dah syah tu Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kwaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
6: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu afi AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup. Bahkan ketika kita kekurangan, janganlah berharap lebih sebelum berusaha lebih.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pete pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do kupinyo.
7: Panena long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang saya kental na bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat atai long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak leh bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu mandi ke nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi dengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne salah urun servis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru, nomor 45, Alu Awel Hok Semawe, Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Sore. Untuk hari ini di edisi siar Sabtu, 29 Agustus 2026. Bersama Nidar sampai jam 17 waktu Indonesia Barat untuk hari ini rekan sebaya. Dan untuk rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Satu lagu yang sudah mengawali sua jumpa kita dibawakan oleh UB Sister dengan judul lagu Katanya, yang sudah hadir untuk Anda. Dan saya berharap lagu yang baru saja kita dengarkan sudah bisa menghibur Anda semuanya rekan sebaya. Nah, untuk yang mau bergabung silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Dan rekan sebaya untuk Anda yang mau gabung di inbox Facebook, silakan untuk kirimkan pesan ke akun Citis FM Log Semawe rekan sebaya. Nah, untuk Anda semuanya, selamat siang saja. Semoga semua aktivitas Anda hari ini berjalan lancar tanpa ada kendala berarti ya. Terlebih untuk hari ini akhir pekan di hari Sabtu yang tetap bekerja tanpa tahu hari libur, tanpa tahu hari Sabtu Minggu, tanpa kenal tanggal merah ya, tetap beraktivitas ya. Semangat untuk kita semuanya rekan sebaya, para pejuang rupiah. Pejuang keluarga yang enggak ada henti-hentinya terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai di rumah tentunya.

Baik rekan sebaya, untuk berikut kita dengarkan dulu lagu yang sudah saya persiapkan dari Shakira Azuhra dengan judul lagu Kanun Putro Pang yang akan saya hadirkan untuk Anda. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Shakira Azura dengan judul lagu Kanun Putro Pang yang baru kita dengarkan rekan sebaya, dan lagu tersebut juga sudah menemani suasana siang Anda tentunya rekan sebaya. Nah, buat yang mau bergabung dan ingin dengarkan lagu-lagu lainnya, silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Baiklah, untuk kali ini saya akan bacakan satu berita ya, yang mana beritanya saya kutip dari serambinews.com rekan sebaya, yang mengabarkan sebuah peristiwa pencurian yang dilakukan oleh orang yang dekat lah ya, orang yang selalu bersama. Nah, beritanya dari mana nih datangnya? Ya, berita datang dari Banda Aceh rekan sebaya, yang mengabarkan bahwa 13 mayat emas majikan dicuri bertahap, dan ART di Banda Aceh raup 119 juta rupiah rekan sebaya. Nah, dikutip dari serambinews.com rekan sebaya, yang mengabarkan dari Banda Aceh, seorang asisten rumah tangga berinisial NH 31 tahun warga Kecamatan Darussalam Aceh Besar ditangkap polisi karena diduga mencuri perhiasan emas milik majikannya. Perempuan tersebut diamankan unit opsional Jatrantas Satreskrim Polresta Banda Aceh pada Jumat 28 Agustus kemarin sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ia diduga mencuri emas milik Nur Aida 50 tahun, seorang PNS warga kawasan Dusun Puklat, Gampung Menasah Papun, Kecamatan Krung Baru Najaya Aceh Besar. Dari hasil penyelidikan rekan sebaya, polisi menduga NH mengambil emas milik korban secara bertahap hingga mencapai 13 mayam emas murni. Sebagian emas tersebut kemudian dijual atau ditukar untuk memenuhi kebutuhan pelaku. PLT Kapolresta Banda Aceh Kombespol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftah Huda Diza Fezuon mengatakan kasus tersebut terungkap setelah pihaknya menerima laporan korban pada 24 Agustus lalu rekan sebaya. Menurutnya penyelidikan mengarah kepada NH yang diketahui pernah bekerja sebagai ART di rumah korban. Dalam pemeriksaan awal, NH diduga mengakui telah mengambil perhiasan emas milik korban sebanyak 13 mayam. Polisi kemudian mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan hasil pencurian tersebut, diantaranya 11 mayam emas milik korban yang terdiri atas 2 mayam cincin dan 9 mayam gelang rekan sebaya. Nah, selain itu polisi juga turut menyita satu unit sepeda motor Honda Vario BL4536LBL. Kendaraan tersebut diduga dibeli atau diperoleh melalui gadai menggunakan uang hasil penjualan emas korban. Nah, petugas juga mengamankan dua handphone yakni Oppo A3s dan Xiaomi A2 Lite serta satu unit kulkas merek Sharp yang diduga dibeli menggunakan uang hasil penjualan emas tersebut rekan sebaya. Nah, demikian rekan sebaya beritanya ya, yang saya kutip dari serambinews.com yang mengabarkan bahwa seorang ART di Banda Aceh mencuri emas milik majikannya sebanyak 13 mayam rekan sebaya, dan uang yang diperoleh sekitar 119 juta rupiah. Ya, semoga ini bisa menjadi pelajaran rekan sebaya untuk kita ya, bahwa tidak mudah percaya dan jangan terlalu gampang dan cepat percaya dengan orang-orang yang dekat dengan kita rekan sebaya ya. Oke, ya, yang mau gabung akhirnya terputus, gak apa-apa, kita lanjut ke lagu. Sepertinya kali ini ada lagu yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu dari Farid Harja dengan judul lagu Bercinta di Udara yang akan saya hadirkan untuk Anda, dan dilanjutkan
dan Lesti dengan judul lagu Kura-kura dalam Perahu. Untuk Anda semuanya rekan sebaya, tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya yang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nak becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Deng Kuaji. Ase roh ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa.

dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya di program acara Citra Warna Sore bersama Nidar yang temani Anda saat ini. Yang mau gabung silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Baik, untuk berikut sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Abang Baka.
0: Abang Baka di mana?
1: Di belakang LP.
0: Di belakang LP di Puntut ya?
1: Ya,
0: oke.
1: Okay.
0: Iya, di Baloi ya. Gimana ya kabarnya Bang Baka?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baru pertama kali gabung Bang Baka?
1: Ya.
0: Oke, okay, selamat.
1: Saya dengar ini dari radio di rumah.
0: Oh gitu, iya iya iya iya. Selamat bergabung, moga betah ya.
1: Ya.
0: Baik Bang Baka, mau kirim salam buat siapa ini Bang Baka?
1: Buat Mbak Cijul di Sidomlio.
0: Terus?
1: Lain di Biren, si Biang yang jualan mie.
0: Oke, terus?
1: Siapa si Yanti di Mantalimeng, Kota Tumpang.
0: Oke, lainnya?
1: Cukup lah.
0: Udah, spesialnya?
1: Kalian.
0: Untuk siapa?
1: Untuk kalian.
0: Ucapannya?
1: Untuk kamu lah.
0: Oh, untuk saya.
1: Gak apa-apa.
0: Iya, boleh, boleh Bang Baka. Ada ucapan Bang Baka? Oke. Okay. Iya, Bang Baka mau dengar lagu?
1: Saya minta lagu Kasidah.
0: Judulnya apa itu Bang Baka?
1: La ilaha illallah kalimalam jaya Allah dimanjaya nafsu.
0: Oke, okay. Itu bukan judulnya kayaknya Bang Baka ya?
1: Itulah yang saya minta.
0: Iya boleh, cuman kayaknya itu bukan judulnya. Yang nyanyi siapa itu?
1: Ini nggak tahu nih, ini baru kali ini.
0: Oh gitu ya. Aduh, susah juga nih Bang Baka saya cariinnya karena itu nggak tahu penyanyinya.
1: Ini aja, dangdut aja.
0: Judulnya apa? Judulnya?
1: Apa?

0: asam di gunung, garam di laut. Oke, oke. Itu aja ya Bang Baka ya. Baik, ditunggu Bang Baka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Baka yang ada di Baloi ya, Baloi Puntet. Selamat siang dan selamat bergabung buatnya Bang Baka, sehat selalu sekeluarga. Kita lanjut untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Ani, apa kabarnya Bunda?
2: Kabarnya baik-baik, sangat baik.
0: Alhamdulillah. Hari ini enak ya cuacanya ya?
2: Enak, alhamdulillah, santai.
0: Iya, santai cuacanya, enggak
2: iya,
0: ngegas
2: betul.
0: Ya.
2: Enggak meringis kita ya kan?
0: Iya, benar. Iya, Bunda.
2: Hari bisa keluar, kalau kemarin enggak bisa keluar lah.
0: Iya. Iya. Iya, Bunda. Baiklah, silakan salam buat siapa, Bunda?
2: Salam utamanya buatnya Anidar. Siang menjelang sore buatnya Terdaus, buatnya Bang Maju, Bang Leo, buat Caca.
0: Iya.
2: Buatnya Ramli, buatnya Mustar, buatnya Om Put, Pak Yus,
0: iya.
2: Nia, Bunda Dewi,
0: iya.
2: Nera, buatnya Najat, buatnya Pak Joni, Bang Muslim, Bang Juldiman, Bang Hasan, buatnya Pak Farid, buatnya Robin juga, buat semua-semua dari A sampai Z, salam paling Pak. Yang barusan itu siapa yang di
0: Bang Baka namanya?
2: Bang Baka, salam kenal Bang Baka, semoga sehat terus, kompak terus. Jangan lupa tuh jaga kesehatan, jangan lupa yang lima waktu, mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah, mudahkan rezeki, tetap
0: amin.
2: Panjang umur. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah. Amin, amin, amin.
0: Baik, Bunda, ada lagu yang mau diputarkan ini?
2: Minta lagu ini, Tidurlah Kekasihku.
0: Wah, tidur siang maksudnya.
2: Nanti malam.
0: Oh
2: nanti
0: gitu guys, kira-kira suruh tidur siang. Itu yang nyanyi siapa yang nyanyi?
2: Yang penyanyinya nggak tahu pula ya.
0: Waduh, waduh, susah juga ini Bunda.
2: Imam Yulanda, entah.
0: Oh ya, tapi judul itu kayaknya nggak ada di playlist kita Bunda, yang lain
2: oh,
0: boleh nggak?
2: Udah bawa naik ke gunung pakai ngonnya.
0: Yang lain Bunda?
2: Cinta dan Permata Papiola ada.
0: Oke, saya carikan ya, ditunggu aja ya Bunda.
2: Oke, terima kasih sayangku. Mudah-mudahan sehat semua, anak-anak sehat kan?
0: Alhamdulillah.
2: Yang penting sehat, rezekinya nomor 2.
0: Iya benar.
2: Nomor 1 pasti sehat dulu ya kan?
0: Iya Bunda, salam, makasih.
2: Salam buat yang di rumah, buat yang di kompak-kompakin semua-semua. Mudah-mudahan rezekinya lancar terus. Wah,
0: amin.
2: Ini, dan
0: amin.
2: Besok tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ani di Panggoy. Selamat siang aja nih Bunda Ani yang ada di Panggoy. Saya selalu juga untuk Bunda.

0: Baik rekan sebaya, di belakang Bunda Ani sudah ada penelpon yang berdering. Saya terima kembali yang berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Abu Bintara.
1: Betul.
0: Ya ampun, gimana Abu, sudah makan siang?
1: Biasa, belum luar biasa.
0: Oh belum luar biasa, tapi makan udah kan?
1: Belum.
0: Oh belum juga? Ya ampun Abu, ya udah istirahat aja dulu, nanti kalau udah pingin makan makan ya.
1: Ya mata dengulah dengai dim.
0: Oh menana Abu, oh, payah mata sang kelat gede, tapi hai dem dengun. Hai
1: dem dengun, mana ada apa? Aduh kau udah kubat.
0: Allah Rabbi, kak kepajo ubat yang kena juli Abu, kadang golem pulih jino pulih singgah kan menana Abu.
1: Ya,
0: iya Abu, kajet Abu, kirim salam buat siapa? Iya.
1: Bunda Dewi.
0: Iya.
1: Bunda. Pak Bunda Helmi.
0: Iya.
1: Bu Kaira.
0: Iya.
1: Bunda Bu Ana mana?
0: Bu Ana mungkin masih di Banda Aceh.
1: Iya.
0: Terus?
1: Bunda di Bunda Merah itu. Yang urusan Bang Baka.
0: Bang Baka.
1: Iya, dalam kena ya.
0: Iya.
1: Nah, Bang Wib. Jaya. Dan semua yang akan masuk.
0: Baik, untuk salam spesial Abu. Ada ucapan Abu?
1: Ya, banyak selamat ya, Fitri.
0: Baik Abu, lagunya ditunggu. Lagunya ditunggu, mau lagu apa Abu?
1: Yang capai yang minyak.
0: Yang lain aja enggak Abu, itu udah kemarin Abu?
1: Ya.
0: Lagu itu udah kemarin, ganti dulu lagunya boleh?
1: Boleh, ganti aja.
0: Ganti dengan yang lain ya.
1: Oke.
0: Baiklah Abu.
1: Rumah, ya.
0: Oke Abu, assalamualaikum.
1: Selamat.
0: Ya rekan sebaya, ada Abu Bentara di Buloh. Selamat siang, paling baik saja Abu. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Selamat siang
0: juga. Iya, selamat siang dengan Bang Amsal ya.
2: Iya, benar sekali Kak.
0: Waduh, gimana hari ini Bang Amsal?
2: Ya, seperti biasa, alhamdulillah sehat, enggak ada kekurangan suatu apapun.
0: Alhamdulillah, semoga kita bisa sehat terus ya.
2: Iya Kak, sama-sama, amin.
0: Iya, baik Bang Amsal, silakan salam buat siapa ini?
2: Salam yang pertama kan banyak kandidat ya. Karena udah menemani rekan sebaya dari pagi hingga malam nanti kan.
0: Iya.
2: Tugas yang selalu sekeluarga, enggak ada kekurangan suatu apapun kan.
0: Amin.
2: Dan semoga urusannya lancar semua Kak ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Buat Kak Caca juga, Bang Fedaus juga, buat Tawia juga, Kak Yuyun juga.
0: Oke.
2: Buat semua aja lah Kak, semoga dalam kondisi sehat. Walaupun kantong kurang sehat, tapi kita tetap sehat, pikiran sehat, nggak ada kekurangan suatu apapun, Kak.
0: Baik, untuk spesial salamnya, Bang Amsal?
2: Spesial buat semua-semuanya, Kak, ucapannya selamat siang, semoga sehat selalu ya. Walaupun hari ini hari weekend, tetap semangat. Kata gini, kalau nggak ada keperluan, mendingan jangan pergi aja. Kenapa? Selain cuaca di luar panas, kita juga ini kan lagi bulan tua, jadi hemat-hemat lah.
0: Iya, betul.
2: Karena begini Kak, ke depan kita tidak tahu perekonomian kita itu gimana. Sekarang aja sulit Kak.
0: Iya.
2: Ayam aja dipajak, ayam aja impres. Udah seminggu ini kamu harganya Kak, enggak menentu. Udah kecil mahal lagi Kak.
0: Ya ampun, gimana nih jadinya nasib kita?
2: Ya benar, biasanya kan kawan kami yang gilingan sama, biasanya dia dapat order. Ini sekarang udah 2 hari dia enggak ada ayam.
0: Enggak ada ya.
2: Usahanya tertutup habis.
0: Ya ampun, sayang banget ya, jadi enggak bisa cari rezeki ya.
2: Rp40.000 Kak satu Kak. Itu enggak sampai 2 kilo pun harga ayam.
0: Berapa? Berapa?
2: Rp80.000 enggak sampai 2 kilo pun ayamnya.
0: Rp80.000 ya ampun, benar-benar mahal berarti Bang Amsal ya.
2: Iya, memang betul. Ini kan lagi kondisi Maulid
0: nanti. Iya, betul. Iya, permintaan banyak ya, jadi stoknya kurang, jadi harganya naik ya.
2: Iya, memang udah gitu kebiasaannya.
0: Iya, betul Bang Amsal. Baiklah Bang Amsal, mau lagu apa ini Bang Amsal?
2: Lagu yang enak satu Kak, Kakak putarkan ya.
0: Oke, ditunggu aja Bang Amsal. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam kembali Kak Nindar. selamat bertugas.
0: Selamat bekerja kembali Bang Amsal ya. Kita tinggalkan dulu Bang Amsal yang ada di Darussalam. Yang mau menyusul Bang Amsal silakan rekan sebaya. Sudah ada 4 penelpon ya. Ya udah, kalau memang belum ada yang berdering, saya bakal hadirkan lagu untuk Anda semuanya rekan sebaya. Lagu yang kali ini saya hadirkan untuknya Bang Baka yang ada di Puntut ya, di Baloy. Judulnya Asam di Gunung Garam di Laut. Ini lagu dari Ona Sutra ya Bang Baka ya. Dan nanti akan dilanjutkan lagu dari Fanny Fabiola yang bisa saya hadirkan dengan judul Tak Ingin Jauh Darimu, buatnya Bunda Ani yang ada di Panggoy. Nah, untuk Anda semuanya rekan sebaya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
8: Nyan habuy, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
9: Padahal mai, cilu rasa.
8: Bakal na buy, mangat tanya.
9: Punya mai, patah dah aku punya.
8: Panen along doh, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
8: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
9: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podo atuh meja. Eh tekate tu takri harang tabi kelong.
8: Kepala habu ya ta baik nung pegah-pegah. Kaje dong pegah get kupi jino.
9: Nyan baro kupi. Rasa sesuai ngan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
8: Bid habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy karena get kopinyo drone hanan jakle bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
9: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
10: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore yang saya temani sampai jam 5 sore nantinya. Baik rekan sebaya, untuk Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan untuk menghubungi 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS. Baik, untuk Anda semuanya rekan sebaya, selamat sore, selamat siang jelang sore saja. Cuaca hari ini alhamdulillah nyaman banget untuk segala aktivitas rekan sebaya, untuk segala kegiatan yang kita lakukan hari ini ya. Oke, yang punya rencana bepergian sore nanti tetap aja waspada sih sebenarnya ya, untuk tetap siap dengan segala perubahan cuaca rekan sebaya. Nah, untuk yang mau gabung silakan ya ke 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk berikut sembari menunggu yang mau bergabung, saya bakal bacakan satu berita nih rekan sebaya. Beritanya dari serambinews.com ya, yang dikabarkan di jam 11:30 siang tadi nih rekan sebaya. Yang mana serambinews.com mengabarkan angin puting beliung yang merobohkan rumah warga di Aceh Tamiang rekan sebaya. Hujan deras yang disertai angin puting beliung dan kilat menyambar menerjang wilayah Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang pada Jumat malam tadi rekan sebaya. Peristiwa yang berlangsung sejak pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat tersebut selama 2 jam ya, merobohkan rumah warga dan merusak fasilitas pemukiman di beberapa lokasi, diantaranya Kampung Sukajadi dan Kampung Bundar. Supika, warga Kampung Sukajadi, menuturkan angin kencang berputar menerjang pemukimannya saat hujan deras melanda. Situasi di dalam rumah sempat mencekam ketika atap bangunan mulai terangkat rekan sebaya. Waduh, ngeri ya ngebayanginnya. Dan Supika menyatakan ya, kejadiannya jam 8 lewat, anginnya berputar, ada petir dan kilat ya. Dan iya, sedang berada dalam rumah ya, rumah sebelah mungkin tetangga ya. Atap rumahnya pun terangkat rekan sebaya, sampai seisi rumah menangis ketakutan. Supika menjelaskan salah satu bangunan hunian sementara atau huntara milik neneknya yang berstatus janda roboh akibat diterjang angin. Beruntung saat kejadian bangunan tersebut sedang kosong karena pemiliknya sedang ada di lokasi lain rekan sebaya. Dampak angin puting beliung juga dirasakan warga Kampung Bundar. Mariah, seorang warga setempat, mengaku harus bersembunyi di bawah meja bersama cucunya untuk menyelamatkan diri saat angin kencang menerjang rekan sebaya. Nah, pantauan di lokasi pada Sabtu hari ini ya, pukul 9:30 tampak aparat bersama warga setempat bergotong royong memperbaiki rumah Maria yang mengalami kerusakan berat di bagian atap. Selain merobohkan huntara dan merusak atap rumah warga, terpaan angin puting beliung juga merobohkan sejumlah struktur kanopi di beberapa titik bangunan di kawasan Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Dan bersyukur peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun warga yang terdampak memerlukan bantuan penanganan darurat dan perbaikan tempat tinggal rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk berita selengkapnya Anda bisa baca kembali di serambinews.com. Kali ini lagu untuknya Abu Bentara dari Armawati AR dengan judul lagu Anak Gampong, dan sudah saya siapkan juga lagu untuknya Bang Amsal dari Kangen Band, lagu lamanya dengan judul lagu Yolanda. Semoga suka ya. Untuk Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda. Memang

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
6: Tuku Haji. Tuku Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tua mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kwaji, Ase Ron telah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri, padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir, artinya mengingkari nikmat dan kebaikan tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah, padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya program acara Citra Warna sore saat ini di jam 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Yang mau gabung silakan rekan sebaya, sebelum nanti kita masuk ke waktu break untuk sholat asar sekitar 17 menit lagi nih rekan sebaya. 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, sembari menunggu nih satu informasi lagi, satu berita lagi yang akan saya bacakan untuk anda rekan sebaya. Nah sebelumnya rekan sebaya, hati-hati ya kalau ada seseorang yang meminjam KTP atau kartu identitas apapun yang di sana mencantumkan nomor NIK ya, yang mungkin dipinjam oleh orang kita kenali bahkan tidak kita kenali sekalipun rekan sebaya ya, hati-hati banget ya, terlebih buat penerima bansos ya atau penerima BPNT atau bantuan pangan non tunai. Nah ini ada cerita nih rekan sebaya yang datangnya dari Jawa Tengah ya, di mana bantuan sosial untuk seorang lansia atas nama Darmi, 63 tahun, asal Dukuh Kayunan Barat, Desa Kayu Gritan, Kecamatan Karanganyar, Pekalongan, Jawa Tengah, dihentikan karena terindikasi melakukan aktivitas judi online rekan sebaya. Nah, gimana tuh logikanya ya? Terasa janggal karena Darmi ini seorang lansia umurnya 63 tahun. Mungkin gak sih main judol? Gak mungkin ya rasanya. Darmi tinggal di rumah sederhana bersama suaminya yang juga lansia yang bernama Dayat, 77 tahun umurnya rekan sebaya, dan seorang anak perempuan yang mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa rekan sebaya. Makin prihatin ya makin kesini beritanya. Sebelumnya rekan sebaya, Darmi menerima bantuan melalui program bantuan pangan non tunai atau BPNT sebesar Rp200.000 per bulan yang dicairkan 3 bulan sekali. Setiap pencairan, Darmi menerima Rp600.000 yang akan dibelikan beras. Operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Desa Kayu Gritan, Nelly Setioningsi mengatakan Darmi termasuk dalam desil 1. Untuk desilnya udah cocok banget ya, atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah rekan sebaya. Namun sejak awal 2026 bantuan BPNT atas nama Darmi dihentikan karena sistem menunjukkan adanya indikasi aktivitas judol rekan sebaya. Waduh, parah banget ya. Dikatakan oleh operator DTKS ya, Mbak Darmi dan suaminya itu gak bisa baca tulis rekan sebaya, gak sekolah dan gak punya handphone, gak punya ponsel. Dan pihaknya sedang melakukan sanggahan penonaktifan bantuannya rekan sebaya. Hal tersebut disampaikan oleh operator DTKS-nya di Jumat kemarin. Mengatakan ya KTP Mbah Darmi sempat dipinjam oleh seorang tetangga pada akhir 2025 lalu. Nah ini dia ya penyebabnya rekan sebaya, asal muasal permasalahannya di sini ya. Ternyata KTP dari Mbah Darmi ini pernah dipinjam oleh seorang tetangga pada akhir 2025 lalu, dan pada awal 2026 Mbah Darmi sendiri dihentikan bantuan untuknya ya, karena terindikasi melakukan aktivitas judi online rekan sebaya. Nah tentunya ya kemungkinan besar KTP-nya yang bersangkutan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik oleh oknum tersebut rekan sebaya, oleh tetangganya ya kemungkinan besar. Baiklah rekan sebaya, semoga berita tersebut bisa membuat kita makin waspada ya untuk memberikan data pribadi kepada siapapun. Baik rekan sebaya, untuk kali ini lagu dari Gunawan dengan judul lagu Terjebak Rasa Nyaman sudah saya siapkan. Ada juga VMRS dengan judul lagu Digidi Digidi yang akan temani anda semuanya. Sepertinya sih akan kembali lagi nanti ya, jelang atau sepertinya sih akan kembali setelah break untuk

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: lama-lama.
1: Eh
0: kak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh, iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame.
0: Oh,
1: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UBI, iya,
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen along dah, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podo atas meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Seorang baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore. Tadi kita sudah break sesaat untuk menunaikan ibadah sholat asar. Rekan Sebaya, untuk Anda semuanya yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asarnya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang belum, ya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Saat ini 16 lebih 6 menit. Buat yang mau bergabung, masih ada waktu dan kesempatannya sekira 50 menit ke depan. (0852-2235-6469) untuk live dan pesan WhatsApp bisa Anda hubungi, dan 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Nah, untuk kali ini Rekan Sebaya, sembari menunggu yang mau bergabung, ya, saya akan lagi-lagi bacakan berita nih Rekan Sebaya, setidaknya bisa menambah informasi untuk kita semua Rekan Sebaya. Namun berita kali ini, ya, berita yang sangat memilukan sekaligus memalukan nih Rekan Sebaya, ya, yang mana AJNN mengabarkan bahwa seorang oknum pengacara divonis 200 bulan terkait dengan 200 bulan penjara terkait dengan perkara pemerkosaan anak balita. Rekan Sebaya, ya Allah, ya, aduh, gak habis pikir nih kok bisa ada kejadian kayak gini, ya. Baik Rekan Sebaya, dikabarkan dari Banda Aceh, seorang pengacara berinisial FR divonis hukuman 200 bulan atau 16 tahun 8 bulan penjara lantaran terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak berusia 4 tahun atau balita, ya, masih tergolong balita nih. Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh menyatakan perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman takzir dalam pasal 50 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat sebagaimana dakwaan primer penuntut umum. Rekan Sebaya, bunyi putusan Majelis Hakim sebagaimana dikutip dari laman resmi SIPP Mahkamah Syariah Banda Aceh menjatuhkan hukuman takzir penjara terhadap terdakwa M. Fahmi Reza selama 200 bulan dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut sama persis dengan tuntutan JPU yang meminta terdakwa dihukum 200 bulan penjara. Berdasarkan uraian di persidangan Rekan Sebaya, aksi tersebut terjadi pada Juli 2025 Rekan Sebaya. Di kediaman terdakwa. Saat itu korban masih berusia 4 tahun. Korban yang masih berusia 4 tahun disebut sedang bermain di depan rumah. Nah, terdakwa kemudian memanggil dan membujuk korban untuk masuk ke kamar belakang dengan alasan mengajak menonton video animasi Kuromi di YouTube. Di dalam kamar itu terdakwa melakukan tindak pidana tersebut Rekan Sebaya. Usai kejadian terdakwa juga disebut mengancam korban agar tidak menceritakan peristiwa kepada orang tuanya, peristiwa itu kepada orang tuanya. Dalam persidangan terungkap terdakwa memegang bahu korban sambil mengatakan, "Jangan bilang-bilang sama bunda." Hal tersebut membuat korban ketakutan Rekan Sebaya. Perbuatan terdakwa juga diperkuat oleh hasil visum et repertum yang diterbitkan Rumah Sakit Bayangkara Banda Aceh pada 20 Juli 2025. Selain itu, dalam dakwaan disebut korban memerlukan pendampingan dan bimbingan psikolog anak guna memulihkan trauma akibat peristiwa yang dialaminya. Nah, Rekan Sebaya, demikian beritanya, menyayat hati sekali, ya. Korban ruda paksa ini adalah balita, ya, saat kejadiannya itu anak tersebut masih berusia 4 tahun. Sementara pelakunya adalah seorang oknum pengacara Rekan Sebaya.
dan vonis yang dijatuhkan yaitu 200 bulan atau selama penjara selama 16 tahun 8 bulan dipotong masa tahanan rekan sebaya. Peristiwa ini terjadi pada Juli tahun lalu rekan sebaya, sekitar 1 tahun yang lalu ya peristiwanya. Namun untuk vonisnya sepertinya baru dijatuhkan, dan di berita ini tidak disebutkan ya detail alamat dari atau tempat persisnya terjadi peristiwa ini rekan sebaya, mungkin untuk menjaga nama baik satu daerah mungkin atau bagaimana ya. Baiklah rekan sebaya, selanjutnya kita dengarkan saja dulu lagu, ada Firdani dengan judul lagu Sandiwara Cinta, dilanjutkan Source dengan judul lagu Nantikan Gerimis yang akan saya hadirkan untuk Anda. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid nak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada Ase.
6: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina you servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awak nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kamelanganan ngen new HVAC.
7: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
8: Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain. Sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah.
5: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore. Nah, untuk yang mau gabung silakan aja rekan sebaya, masih ada setengah jam lagi nih. Oke, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Nidar.
0: Dengan Bunda Dewi.
1: Iya, Bunda Nidar.
0: Waduh.
1: Hari ini, Nidar?
0: Aman banget hari ini, Bunda.
1: Kedengaran suaranya.
0: Cuacanya juga enak ya.
1: Iya benar.
0: Iya Bunda, gimana kabarnya, sehat ya?
1: Iya alhamdulillah sehat Nidar.
0: Iya alhamdulillah. Baiklah, silakan salamnya buat siapa Bunda?
1: Salamnya buat Nidar ya, buatnya Abu ya, buatnya Bang Juliman, Bang Angkat, Pak Sarial, buatnya Muslim Jamal, Bunda Karira, Bunda Sani, Bu Ana, Cikar, Pak Usmi, apalagi ya, buat Abdul Nasir dan
0: baik, untuk salam spesialnya
1: buat Nida Raja, sehat selalu dan mudah rezekinya.
0: Amin, terima kasih Bunda. Mau lagu apa ini Bunda?
1: Lagunya Nida Raja yang pilihkan ya.
0: Oke, ditunggu aja saya pilihin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya, ada Bunda Dewi di Cunda. Selamat sore, paling baik saja buatnya Bunda Dewi, sehat selalu.

Baik rekan sebaya, untuk putaran ini baru ada Bunda Dewi di Cuda yang sudah ikutan bergabung ya. Kita bakal ke lagu saja. Gimana, setuju? Setuju dong ya. Lagu yang sudah saya siapkan untuknya Bunda Dewi dari Iyad Bustami, judulnya Terbalut Rindu, yang akan saya hadirkan. Semoga bisa menghibur Bunda Dewi yang ada di Cunda. Dan lagu lainnya akan menyusul, yaitu lagu dari Dusul, yaitu lagu dari Dikakan dengan judul lagu Duro Rumko, untuk menemani suasana sorenya rekan sebaya semuanya yang saat ini masih setia terus saja memantau gelombang 94,4 FM atau yang mendengarkan di streaming www.radiocitisfm.com. Ada juga lagu dari Ira Milpan dengan judul lagu Retak Hatiku yang akan menyusul. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI
6: iya.
5: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
8: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
9: Padahal mai, cilu rasa.
8: Bakal na bui, mangat tanya.
9: Punyo mai, patat do aku pinyo.
8: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
8: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
9: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
8: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
9: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi Gates.
8: Bid habuy, lempah mangat Gates kopinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena Gates kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
9: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Rekan sebaya program acara Citra Warna Sore, saat ini masih saya temani di edisi hari ini rekan sebaya untuk Sabtu 29 Agustus, namun sepertinya kita sudah tiba di penghujung acara. Nah, rekan sebaya, selamat sore paling baik saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada yang masih setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung meramaikan acara ini. Ada Bunda Ani di Panggoy, Abu Bentara di Buloh, Bang Baka di Puntit, Bang Amsal di Darussalam, dan untuk Anda semuanya yang setia bersama Radio Citis FM. Satu lagu yang sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita dibawakan oleh Wak dan Barakuda dengan judul lagu Mah Ligai Sutra Cinta, akan akhiri suah jumpa kita. Selepas ini rekan sebaya, Anda akan ditemani dengan lagu-lagu energik sampai jam 6 sore. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu lagi. Dan saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperpanjang ruas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City 7. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh rumah Tacin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syat dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi ase, lagenya nase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awak nyalom.
6: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama.
1: Nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy,

0: Lok Sumawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Sumawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
2: Eh
3: kakak,
2: asik banget nyanyi sendiri gitu.
3: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
2: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
3: Oh iya, iya.
2: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
3: Wah mantap, apalagi kak?
2: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
3: Terus jurusannya apa?
2: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
3: Terus daftarnya gimana?
2: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
3: Oh gitu.
2: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
3: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
4: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
5: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mengat tanya.
6: Punya mai, patah dah kupinya.
5: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
6: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja je osagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tinggah.
1: Kepu na becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tinggah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hansip sabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Puman le kena tika meng mentang.
6: Boh panenai ro kawan. Got tak tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat te. Jadi kok tu uo mentang.
6: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
5: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
5: Baik putu asa, dah syat dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih ase, lagenya nase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awak nyalom.
5: Yang kenyan Kuaji, Ase roh ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hoks Mawe. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, senang sekali bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya, tentunya rekan sebaya. Dan akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya, atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan rekan semuanya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, Citra Malam Mingguan rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live-nya saja rekan sebaya. Serta Anda juga bisa hubungi di 0851-0604-559 untuk live-nya saja tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, barusan saja telah kita dengarkan sebuah lagu dari Nyawali dengan judul Romantika Badar dan Uhud. Semoga lagu ini bisa mengingatkan yang pertama kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mudah-mudahan lagu ini juga bisa menemani malam mingguan Anda rekan sebaya. Baik itu Anda yang sedang bersama dengan keluarga di malam mingguan ini, yang sedang jalan-jalan, ataupun Anda yang sedang di rumah ya, tentunya sedang menikmati malam mingguan di rumah, baik itu dengan ditemani dengan secangkir kopi rekan sebaya. Selamat malam mingguan yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Selamat malam Nak
0: Pedau. Iya, selamat malam juga. Gimana kabarnya Bu Mona di Cunda?
1: Oh, kabarnya?
0: Mm-mm.
1: Ada cucinya. Alhamdulillah Ibu Mona. Gak ada ketemu dengan Nak Pedau. Ya, kita bagikan sedikit lagi dahulu. Baru ini malam ketemu ya.
0: Iya, betul sekali Bu Mona. Karena ini juga karena libur ya.
1: Libur ya. Jadi gak bisa kita ngomong ya.
0: Besok insya Allah.
1: Ya, insya Allah ya. Besok kita ketemu lagi ya.
0: Emang ada sedikit keturunan India yang hitam membukanya putih.
1: Ini mona mulia.
0: Iya, insya Allah.
1: Gimana? Itu kapur mukanya. Kita menanti-nanti ya.
0: Cuma sayangnya untuk besok Bu Mona masuknya di malam hari. Masuknya di malam hari Bu Mona.
1: Oh ya.
0: Iya, betul. Sebelum itu salamnya dulu ini Bu Mona.
1: Salam boleh. Salam dulu. Yang pertama dulu untuk Nak Fidaus, selalu ceria, selalu bahagia,
0: amin.
1: Selalu senang hati, amin. Berkah umurnya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Seterusnya Pak Yusri Cunda.
0: Iya.
1: Bunda Karera. Bunda Mia. Katanya Bunda Mia radionya, pesawatnya ada rusak, makanya gak bisa buat telepon lagi. perbaiki bunda ya. Kalau enggak datang aja ke ibu Malaysia dari yang baru lagi ya. Ibu Malaysia ada jual radio ya. Radio Bang Nadi di Segli, apakah Bang Nadi dengan istri tercintanya baik-baik aja ya? Radio apa? Bu Diana di mana Maria? Apa kabar Bu Diana?
0: Iya.
1: Udah nggak apa nggak telepon lagi ya? Apa ada kenal apa di rumah ya?
0: Iya mungkin lagi sibuk.
1: Dari diri ya.
0: Iya.
1: Ibnu di Lapa. Pak Sahria.
0: Iya.
1: Bang Nada.
0: Iya.
1: Abu apa yang di Banten ya?
0: Abu Sabar.
1: Abu Sabar dia di Banten, apa kabar Abu Sabar? Baik ya, karena namanya Abu Sabar orangnya pun baik ya.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Abang Nurin. Abu Bin.
0: Iya.
1: Gimana Abu Bin sehat ya? Amin.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Abdul.
0: Iya.
1: Bang Robi.
0: Ada
1: lagi ya siapa? Oh, ini Pak Wajul.
0: Pak Wajul.
1: Di kantor dia bilang selalu di kantor ya. Hari ini off kantornya nggak masuk kantor ya, Pak Wajul. Itu aja lah. Yang dari Sabang sampai Merauke. Salam dari Ibu Mona ya.
0: Iya.
1: Salam bahagia. Salam sejahtera. Salam berkah umurnya.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Bu Mona ada salam spesialnya ini?
1: Salam spesialnya. Untuk nak pindahu saja ya.
0: Yang
1: hatinya senang dengan Ibu Mona di sana. Lagunya bisa ini. Lagu apa sih?
0: Yang agak agak ngebeat.
1: Lagu dangdut bisa.
0: Dangdut. Boleh.
1: Boleh ya.
0: Cuma lagu apa?
1: Bisa malah kumisku ya.
0: Kumisku. Saya nanti saya cek dulu ya apakah masuk playlist. Nanti saya cek ya.
1: Evita Mala, terima kasih Nak Fidaus.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bu Mona di Junda yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, baik itu Anda yang sedang istirahat ya karena mungkin sudah kelelahan setelah beraktivitas dari pagi hingga menjelang malam hari ya. Tetap semangat tentunya rekan sebaya ya. Dan tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan sebaya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live-nya saja rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live-nya saja. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda ya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang mungkin ada lagu yang ingin didengarkan sekaligus untuk menemani malam Anda rekan sebaya ya, bisa di request. Tetapi request kali ini rekan sebaya hanya bisa melalui live-nya saja ya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu ada dua lagu tentunya rekan sebaya. Yang pertama Kumis Muda Rinya Evi Tamala yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona Di Cunda. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, sekaligus untuk menemani malam mingguan Anda, baik itu Anda yang bersama dengan keluarga ataupun Anda yang sedang jalan-jalan rekan sebaya, tentunya akan ditemani dengan lagu pilihan. Dan kali ini lagu darinya Evi Tamala, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Fakri Ek dengan judul Bereh-Bereh. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UI iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat lo aku punyo.
3: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh dekate tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kaju dong pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Malam Mingguan. Rekan sebaya, tentunya masih saya temani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, sayang sekali rekan sebaya sudah terputus. Mungkin ini jaringan ya. Silakan dicoba kembali rekan sebaya di 0852-2235-6469 untuk live, dan untuk live-nya saja rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live-nya saja. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa suara abang beda kesini ya? Saya ada gangguannya
0: kerbau. Kok ada gangguan? Gimana nya ini?
1: Kalau aja udah kehua.
0: Oh, mungkin ini kurang air ini. Gimana kabarnya Nazir di Sigli?
1: Oh, ada waktu di Sigli ya. Saya sendiri ya cukup senang ya, karena di sini ya walaupun begitu panas ya kan. Tapi nggak ada kekurangan apapun Allah yang kasih kita.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Nazir ya.
1: Amin.
0: Ini ada salam buat siapa aja nih?
1: Buat Mampir Dos. Moga-moga Mampir Dos Allah beri kesehatan dan kekuatan, dan Allah beri umur panjang, dan Allah beri yang seriang sedia ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Lagi buat Bukmona.
0: Iya.
1: Bukmona ini malam baru saya dengar tadi ya, muncul ya di tahap pertama. Kemarin malam lagi nggak ada.
0: Iya.
1: Pas Bang Peter senyap dah. Meridah. Dan salam lagi buat Bu Ana yang ada di Pusung Lama.
0: Iya.
1: Salam lagi buat Bunda Kalera yang ada di Jemput Tengah. Moga Ibu Bunda Kalera. Allah melindungi selalu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam lagi buat Pak Adi Senardi yang ada di Puslam. Salam Pak Adi ya dari Nadir. Salam lagi buat Bayus.
0: Iya.
1: Buat Bayus beri kesehatan buat Pak Bayus di Cina.
0: Amin.
1: Dan salam lagi buat Bu Diana ya yang ada di Pinggir Meriah. Moga Bu Diana Allah beri kesehatan dan kekuatan, dan Allah melindungi selalu sekeluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bunda Salmi yang ada di Utengker semua, moga bunda begitu Allah beri kesehatan dan kekuatan, dan Allah beri yang banyak. Dan buat Bunda Ani, Bunda Dewi begitu juga, enggak ada kekurangan apapun dari Nadir ya, dan disalami. Dan salam lagi buat rekan-rekan sebaya yang ada di radio anak Islam semua.
0: Ada salam spesialnya? Terus spesialnya. Buat siapa nih?
1: Buat Mampir Dos.
0: Buat saya. Ada ucapannya?
1: Moga-moga Allah hadirkan dan Allah karuniain satu jodoh yang setia, yang baik hatinya Bang Mampir Dos ya.
0: Amin.
1: Jangan nanti kalau memang iya, jangan lupa kasih undangan ya.
0: Insyaallah. Ini lagunya Nazir.
1: Kita sering pikir-pikir gitu kan, namanya kita dengar radio di drum trail ya.
0: Gimana lagunya?
1: Judulnya apa ya? Akan dah lupa. Daripada lagu sekali lagu dah lupa ni. Mampu dah saya kasih lagu yang enak ya. Lagu Aceh pun boleh, lagu pop pun boleh. Dah lupa ni.
0: Baik, di tunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan ya.
1: Terlalu banyak komentar, dah lupa.
0: Gak apa-apa, nanti di requestnya di program selanjutnya nanti ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Nazir di Sigli yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda juga yang ingin bergabung sama sebenarnya Nazir di Sigli, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live-nya saja rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 06 024 559 untuk live nya saja tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Ya, sayang sekali sudah terputus. Ini mungkin jaringannya ya rekan sebaya, silahkan dicoba kembali di 0852 2235 6469 untuk live-nya saja. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live-nya saja tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang istirahat di malam hari ini ya, sambil rebahan tentunya, masih saya temani Anda dengan lagu-lagu pilihan, baik itu yang dipilihkan olehnya rekan sebaya ataupun yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Tentunya masih saya temani hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Rekan Sebaya, saya terima dulu. Sudah terputus ini mungkin jaringannya ya. Emang lagi bermasalah mungkin ini jaringan, tapi tidak apa-apa Rekan Sebaya. Yang ingin bergabung silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live-nya saja, dan Anda juga bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live-nya saja. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu yang saya pilihkan untuknya Nasir Rizigli, yaitu lagu darinya Zulzifilia de Fit Putri Ajeng. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu yang saya pilihkan untuknya Nasir Rizigli, yaitu

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Nyang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
7: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan semua dimanapun Anda berada, Anda masih di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Abu Bintara di Buluh, gimana kabarnya Abu? Gimana kabarnya? Iya Abu, mudah-mudahan sehat selalu ya Abu ya.
1: Amin.
0: Ada salamnya Abu buat siapa aja ini?
1: Salam semuanya yang masuk. Saya
0: kabar Abu. Ada salam spesial?
1: Dua ya.
0: Ada ucapan? Selamat malam juga untuk Abu dan sehat selalu. Abu, ada lagu yang ingin didengarkan?
1: Lagu Bem Zapai Yang Minyu.
0: Gimana?
1: Bem Zapai Yang Minyu.
0: Dari?
1: AKR.
0: Ah, baik, ditunggu aja lagunya Abu, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum. Ya, rekan semua sudah ada Abu Bintara di Buluh yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering setelah Abu Bintara di Buluh. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Bunda Karera di Tumpuk Tengah. Gimana kabarnya Bunda Karera?
2: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah ya, sehat selalu Bunda Karera ya.
2: Iya.
0: Iya, salamnya Bunda Karera.
2: Salam, pakai salam, oh ya. Salam tuh Abu Bin, Nadi di sini. Bunda Pak Ayus, Pak Sarial, Bunda yeah. Salmi, Bang Sam, Pak D, semua-semua tanpa terkecuali.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Salamnya untuk Abang aja.
0: Ada ucapannya?
2: Selamat malam aja, selamat bertugas,
0: selamat
2: selalu di malam minggu.
0: Amin, amin, harap alamin. Ada lagu yang ingin didengarkan Bunda Karera?
2: Lagu Tamu Malam Minggu aja.
0: Tamu Malam Minggu, baik, ditunggu aja lagunya ya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya sudah ada Bunda Karera dan sebelumnya juga sudah ada Abu Bintara di Buluh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Abu Bintara di Buluh dan juga Bunda Karera di Tumpuk Tengah, silahkan hubungi di 08 52 23 5 64 69 untuk live-nya saja Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085 106 024 559 untuk live-nya saja. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang jalan-jalan bersama dengan keluarga ataupun dengan pasangan Rekan Sebaya. Dan tentunya yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering ya Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana? Muslim di Bayu, gimana kabarnya Muslim?
3: Kabarnya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Muslim, ada salamnya buat siapa aja nih?
3: Salam pertama buat Bunda Karera.
0: Bunda
3: Ani.
0: Iya.
3: Dan salam Bunda Dewi.
0: Dari
3: Mona, buat Pak Yus.
0: Iya.
3: Buat Abu Bintara.
0: Iya.
3: Pangcam, buat Pak Waju.
0: Nazir. Iya.
3: Wafati.
0: Iya.
3: Dan buat semuanya dong.
0: Iya, ada salam spesialnya?
3: Salam saya buat Bang Dawi ya.
0: Ada ucapannya?
3: Ucapannya selamat berjalan ke
0: depannya. Iya. Ini ada lagu Muslim yang ingin didengarkan?
3: Lagu Lari Pagi Mas, boleh?
0: Dari?
3: Roma.
0: Roma Irama.
3: Lari Pagi.
0: Lari Pagi, nanti saya carikan ya, soalnya ya. Apakah masuk playlist atau tidak ya?
3: Iya, Bang.
0: Ya, ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan semuanya, sudah ada Muslim di Bayu yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya.

Rekan sebaya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya. Ada dua lagu tentunya rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Abak AR dan Armawati AR dengan judul Apu Ingin Miyu yang sudah dipilihkan olehnya Abu Bintara di Buluh. Dan dilanjutkan dengan lagu ya darinya Ria Amelia dengan judul Tamu Malam Minggu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Carrera di Tumpuk Tinggal. Dan tentunya rekan sebaya untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, nakupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kadang pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live, dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live-nya saja Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, di malam hari ini merupakan malam mingguan ya, yang dimana ada sebagian dari kita ya, mungkin ada yang lagi jalan-jalan bersama dengan saudara ya, ada juga yang jalan-jalan bersama dengan keluarga atau orang-orang terdekatnya ya tentunya, ataupun yang mungkin di rumah saja Rekan Sebaya, yang mungkin tentunya sedang mendengarkan Radio CTS FM, ataupun Anda yang mungkin sedang rebahan sambil nonton film atau series apapun ya di malam hari ini, tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Ataupun Anda yang sedang mungkin ngemil ya di malam mingguan karena tidak suka keluar, makanya pesan makanan, atau mungkin sedang menyantap makanan serta ditemani juga dengan secangkir minuman, baik itu minuman kopi ya ataupun teh, tentunya sangat nikmat di malam hari ini Rekan Sebaya. Dan tentunya lagi Rekan Sebaya, karena di keesokan harinya ya hari Minggu, mungkin juga bagi Anda yang di keesokan harinya yang karena lelah bekerja dari Senin hingga Sabtu ya, ingin di hari Minggu ingin rebahan saja Rekan Sebaya ya, tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan, baik itu untuk memberikan penghargaan bagi diri kita sendiri tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya di dalam hidup ini jangan terlalu dibawa pikiran, apabila sudah ada masalah ya, masalah tersebut akan berlalu tentunya ya, dan akan terselesaikan juga. Yang penting kita bersabar tentunya Rekan Sebaya. Apapun yang terjadi pada Anda, baik itu di malam hari ini ataupun kedepannya, kita perlu bersabar. Dan tentunya Rekan Sebaya, juga masih saya temani Anda ya sekitaran setengah jam lebih ya tentunya di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan, silahkan hubungi di 0852 2235 6469, dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live-nya saja. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang mungkin baru pulang juga ya, selamat istirahat saja. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM.

Ya rekan semua dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang mungkin sedang nongkrong bersama dengan teman-teman ya, baik itu nongkrongnya di pos ronda ya, mungkin yang masih ada pos ronda, ataupun Anda yang nongkrongnya di warung, tentunya ya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Ataupun Anda yang sedang jalan-jalan di malam hari ini ya, belum puas dan akan tetapi waktu juga sudah menunjukkan hampir malam ya, tentunya rekan sebaya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya rekan sebaya di hari Minggu, di hari libur ini ya, bisa dimaknai dengan sebuah hal atau sebuah kegiatan bisa kita menambah pahala, salah satunya yaitu adalah mempererat silaturahmi, baik itu silaturahmi dengan keluarga yang mungkin berjauhan, karena di akhir pekan mungkin bisa kita luangkan waktu untuk berjumpa kembali, saling menyapa, bagaimana tanya kabar ya tentunya. Dan tentunya mudah-mudahan di hari Minggu apapun harinya ya, kita selalu menjaga silaturahmi tentunya dengan sebaya. Dan rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini rekan semuanya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan semuanya, yaitu ada dua lagu tentunya rekan semuanya. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Muslim di Bayu, yaitu darinya Roma Irama dengan judul Lari Pagi, yang mungkin bisa Anda lakukan di keesokan harinya rekan sebaya, karena besok adalah hari pekan ya. Dan juga dilanjutkan dengan lagu darinya Kangen Band dengan judul Doi, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta roh becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak sangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dasha tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit cit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Pateman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri. Karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya, silahkan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live-nya saja rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24-559 untuk live nya saja. Dan tentunya rekan semuanya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan tentunya rekan semuanya, bagi Anda yang mungkin baru pulang dari jalan-jalan rekan semuanya ya, mudah-mudahan setelah jalan-jalan Anda bisa makin semangat ya dalam menjalankan aktivitas, karena hakikat dari sebuah jalan-jalan itu untuk merefresh ya pemikiran agar tidak berfokus kepada satu hal tentunya rekan sebaya. Maka dari itu perlu jalan-jalan, perlu hijrah ya, tidak hanya di satu tempat yang sama, karena kalau kita di tempat yang sama tentunya rekan sebaya pasti kita akan merasa bosan, sentuk ya, pasti tidak akan semangat dalam menjalankan segala sesuatu. Maka dari itu kita perlu merefresh kembali ya pemikiran kita, dan juga perlu merefresh kembali mungkin ide-ide baru rekan sebaya dengan jalan-jalan ya, tentunya mudah-mudahan juga dengan jalan-jalan malam ini Anda ya bisa memperkuat silaturahmi, baik itu dengan keluarga ataupun dengan tetangga ataupun dengan orang terdekat tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya mungkin yang tidak bisa keluar ya, harus mengerjakan tugasnya di malam minggu meskipun besok weekend ya, tidak apa-apa, tetap semangat tentunya saya temani Anda rekan sebaya ya. Dan juga mungkin bagi Anda yang tidak keluar di malam mingguan ini ya, di rumah sambil menikmati sambil rebahan ya tentunya, karena mungkin karena merasa lelah setelah hampir satu minggu beraktivitas dengan kerjaan-kerjaan mulu kan, di malam hari ini mungkin ingin istirahat dengan puas-puasan hingga keesokan harinya ya, tidak apa-apa tentunya rekan sebaya, tetap semangat untuk Anda dalam menjalankan aktivitas. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdaring rekan sebaya, saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa nanti mana?
1: Bunda Dewi.
0: Bunda Dewi di Menasah Masjid, gimana kabarnya Bunda Dewi?
1: Alhamdulillah sehat dong.
0: Alhamdulillah ya. Ada salamnya Bunda Dewi?
1: Salamnya buat semua-semua aja ya Daud ya.
0: Ada salam spesial?
1: Buat Daud, sehat selalu dan mudahkan rezekinya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doain sama juga untuk Bunda Dewi.
1: Iya.
0: Iya, Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Daud aja yang pilihkan ya, yang DJ.
0: Yang DJ?
1: Iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan ya.
1: Iya, makasih Daud. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya dimanapun Anda berada rekan sebaya, dan juga barusan saja sudah ada Bunda Dewi di Menasah Masjid ya, yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini sudah saya siapkan satu lagu untuknya Bunda Dewi di Menasah Masjid, yaitu lagu darinya Vita Alfian dengan judul Cinta Merah Jambu, yang saya pilihkan untuknya Bunda Dewi di Menasah Masjid dan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Tentunya masih saya temani sekitar 5 menit lagi Rekan Sebaya, karena waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Tentunya rekan semuanya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Bu Mona di Junda, Abu Bintara di Bulo, Bunda Karera di Tumpuk Tinggal, Muslim di Bayu, dan Bunda Dewi di Menasa Masjid. Dan tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94.4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan semuanya, tentunya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Malam Mingguan Rekan semuanya. Dan tentunya rekan semuanya, selepas program acara Citra Malam Mingguan ya, akan ada Citra in the Night. Tentunya masih bersama saya Ferdaus, akan tetapi akan menemani Anda di program acara yang berbeda rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Nabila Maharani serta Loisa dan Fiasha dengan judul Malam Minggu. Dan tentunya yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan rekan sebaya, untuk Anda selamat mendengarkan tetap di CTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Radio Citis FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Kami mengudara rekan sebaya dari Jalan Mereka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hoax Mami. Inilah Radio Citis FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, masih bersama saya Firdaus, akan tetapi di program yang berbeda rekan sebaya, yaitu di program acara Citra in the Night. Untuk edisi siar Sabtu 29 Agustus 2026 rekan sebaya, akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan, atau lebih tepatnya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra in the Night, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan tentunya di program Citra in the Night akan kita putarkan semua lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, dan tentunya semua genre ya. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering rekan sebaya, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra in the Night. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Hai, ya, dengan siapa ini? Dengan siapa dan di mana?
1: Udah enggak kenal lagi ya.
0: Soalnya ini siapa ya? Bu Afna kayaknya.
1: Oh iya.
0: Gimana kabarnya Bu Afna?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Maaf, kita
1: sekarang
0: mana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Afna ya. Ini lagunya Bu Afna?
1: Lagunya dari Kangen Band.
0: Kangen Band, judulnya?
1: Cinta Terlarang.
0: Darinya Kangen Band. Baik, ditunggu aja lagunya. Salam spesial nih Bunda Afna. Bu Afna.
1: Untuk Mak Fidaus saja salam spesialnya.
0: Ada ucapannya?
1: Selamat bertugas dan semangat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Bu Afna, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan lagunya untuknya Bu Afna ya.
1: Okay.
0: Assalamualaikum. Ya, rekan semuanya, sudah ada Bu Afna yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra in the Night rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, kali ini juga sudah ada yang berdering rekan sebaya setelah Bu Afna ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Iya, dengan Bunda Carrera. Bunda Carrera,
2: ya.
0: Ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagu apa nih?
0: Bebas, mau denger lagu apa ini Bunda Carrera?
2: Lagu pop aja.
0: Boleh, dari?
2: Apa ya? Dari Poppy aja.
0: Poppy Mercury dengan judul?
2: Antara Jakarta dan Pinang.
0: Antara Jakarta dan Pinang. Baik, ditunggu aja lagunya. Salam spesial ini.
2: Apa aja?
0: Ada ucapannya?
2: Selamat malam minggu aja, selamat bertugas abang.
0: Iya, ditunggu aja lagunya Bunda Carrera, di nanti akan saya putarkan lagunya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Carrera yang juga sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra in the Night rekan sebaya.

0: Rekan semua dimanapun Anda berada, dan kali ini rekan semua juga sudah ada yang berdering ya, rekan semua. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Firdaus.
0: Iya, ini dengan Bang Nadar, gimana kabarnya? Sudah lama ini enggak kedengaran suaranya.
1: Ya, di luar itu dengar aja, enggak request, dengar-dengar aja.
0: Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya Bang Nadar ya.
1: Iya,
0: ini apa lagunya ini?
1: Dari Rano Karno, Pikiria Irawan, Surga Dunia.
0: Gimana judulnya? Dari Rano Karno?
1: Surga Dunia, Rano Karno, Pikiria Irawan.
0: Oh, Surga Dunia ya.
1: Iya,
0: ini ada salam spesial.
1: Selamat malam dia, selamat bertugas, panjang umur muda rezekinya dia.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doanya sama juga untuk Bang Nadar, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya.
1: Iya, deh.
0: Iya, ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan semuanya sudah ada Bang Nadar ya di Pusung Lama yang tentunya sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Cita. Di program acara Citra in the Night rekan sebaya. Dan juga sebelumnya Bang Nadar juga sudah ada Bunda Carrera serta ada juga Bu Afnadi Panggui. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini tentunya rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya. Ada dua lagu. Yang pertama lagu dari Nya Kangen Band dengan judul Cinta Terlarang yang sudah dipilihkan olehnya Bu Afnadi Panggoy, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Rano Karno dan Ria Irawan dengan judul Surga Dunia yang sudah dipilihkan olehnya Bang Nadar di Pusung Lama. Dan untuk Bunda Carrera, harap bersabar karena lagunya akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
8: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
9: Padahal mai, cilo rasa.
8: Bakal nabui, mangat tangnya.
9: Punyo mai, patat do kupinyo.
8: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
8: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
9: Kupi pilihan puoi gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupilih wah. Dan nama tulis bak mereji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, na bak kopi get.
8: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong kan mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
9: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Orang yang kuat bukanlah pegulat, tapi orang yang bisa mengontrol dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Indenagri Rekan Sebaya. Bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Daud.
0: Iya Bunda Dewi, ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Kalau ada lagu Mahen, Pura-Pura Lupa ya.
0: Mahen, Pura-Pura Lupa. Ini salam spesialnya
1: buat Daud aja ya, saya selalu terimudahkan rezekinya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan ya Bunda Dewi.
1: Makasih ya Daud, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Menasa Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Inden Naik Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Dan rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Dewi di Menasa Masjid, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Jidis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan sebaya. Dan juga selamat istirahat bagi Anda yang sudah mulai istirahat tentunya di malam hari ini. Semoga malam ini Anda mimpi indah tentunya rekan sebaya.

Rekan sebaya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Indonesia Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan akan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan rekan sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Karera di Tempuk Tengah, dan dilanjutkan dengan lagu dari yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Karera, darinya Poppy Mercury dengan judul Antara Jakarta dan Penang, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Maher dengan judul Pura-Pura Lupa yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi Dimnasa Masjid. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tu ngam becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pa teman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC.

0: beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu api AC neme berijang.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatam. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra in the Night. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang di rumah ataupun Anda yang sedang di perjalanan, rekan sebaya, tentunya hati-hati di jalan bagi Anda yang sedang di perjalanan. Dan bagi Anda yang di rumah dan sedang siap-siap untuk istirahat, semoga malam ini rekan sebaya Anda mimpi indah tentunya, rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra in the Night, rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya, rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan, rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan tentunya bagi Anda yang sudah mulai istirahat, rekan sebaya, harap diperiksa segala sesuatu sebelum Anda tidur ya, seperti memeriksa jendela apakah sudah dikunci, pintu apakah sudah dikunci, dan tentunya amankan segala sesuatu barang di tempat yang menurut Anda aman tentunya, rekan sebaya. Dan juga terlebih yang paling penting, rekan sebaya, yaitu harap periksa ya, seperti regulator gas ya, itu juga harus diperiksa. Apabila tidak meyakinkan, harap dicabut saja, rekan sebaya, ketimbang dibiarkan ya. Mungkin ada sebagian yang gasnya keluar, itu juga dapat membahayakan diri kita sendiri, rekan sebaya. Maka dari itu ada baiknya dilepas saja apabila ada gas bocor. Dan juga rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, dan juga selamat istirahat saja bagi Anda tentunya, rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com, rekan sebaya.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Indenaiki Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-223-5646 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0604-559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama alamat dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya, sekaligus untuk menemani waktu istirahat Anda Rekan Sebaya, yaitu yang saya pilihkan. Yang pertama lagu darinya Ajar dengan judul Indah Malam Dua, dan dilanjutkan dengan lagu darinya E.S. Sugiarto dengan judul Dingin, yang tentunya Rekan Sebaya di malam ini yang cukup indah dan juga dingin ya, karena dua lagu ini sangat cocok tentunya Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Sahabat ialah yang ketika bersama kita, dia menguatkan kita, dan apabila kita tidak di sisinya, mereka akan mendoakan kita selalu dalam kebaikan.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Indena Kirakan Sepaya, tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sepaya. Dan tentunya Rekan Sepaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, dan juga selamat istirahat saja bagi Anda tentunya Rekan Sepaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Internet Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, dan juga selamat istirahat saja bagi Anda ataupun Anda yang mungkin belum bisa tidur Rekan Sebaya, tentunya masih saya temani Anda ya dengan lagu-lagu pilihan, baik itu yang dipilihkan olehnya Rekan Sebaya ataupun yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat Rekan Sebaya. Dan bagi Anda tentunya yang sedang bertugas di malam hari ini, terutama bagi Anda yang sedang mengendarai kendaraan roda 4 ataupun lebih, hati-hati di jalan dan semoga sampai ke tujuan Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan semua dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan sebaya, dan juga selamat istirahat bagi Anda. Dan rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Indonesia rekan sebaya, silahkan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya rekan sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CD7box Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan rekan sebaya, selamat malam dan juga selamat istirahat tentunya bagi Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan sebelum Anda istirahat rekan sebaya, patut dan wajib untuk memeriksa segala sesuatu seperti jendela ya. Tak lupa-lupa kita ingatkan rekan sebaya, karena demi kenyamanan agar tidak terganggu istirahat Anda rekan sebaya. Dan yang paling terpenting rekan sebaya, sebelum Anda tidur dan istirahat ya, pasrahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dengan berdoa rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, dan kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu ada dua lagu Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Gita KDI dengan judul Rasa Tak Sanggup yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya, dan dilanjutkan dengan lagu yang tentunya juga saya pilihkan untuk Anda darinya Imam S. Arifin dengan judul Ditinggal Mentah-Mentah, yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra in the Night bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan baik itu Anda yang sedang siap-siap untuk istirahat rekan sebaya, ataupun Anda yang sedang mengerjakan tugas, tentunya rekan sebaya masih saya temani Anda hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra in the Night rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Serta Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga rekan sebaya, bagi Anda yang mungkin belum bisa tidur ya, bisa dicoba dengan minum air putih ya, ataupun Anda bisa berolahraga sekitaran 1 atau 2 menit ya, atau lebih baik jalan-jalan ya, karena dengan jalan kita berkeringat ya, tentunya semakin cepat kita untuk tidur rekan sebaya. Mungkin juga bagi Anda rekan sebaya yang masih di jalan rekan sebaya, hati-hati di jalan. Apabila sudah ada tanda-tanda mengantuk rekan sebaya ya, menepi sekitaran 1 atau 2 jam rekan sebaya untuk istirahat. Setelah itu baru melanjutkan perjalanannya rekan sebaya, karena keselamatan yang paling penting rekan sebaya.

Rekan semuanya di manapun Anda berada, dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Indenaki Rekan semuanya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan semuanya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Jiris FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan dengan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya rekan semua, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik itu Anda yang sedang istirahat ataupun Anda yang belum bisa tidur, tentunya rekan sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya, rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, ada 3 lagu rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Mohsin Alatas dengan judul Bunga Berguguran, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Imam Fahreza dengan judul Takdir Cinta Berakhir Luka. Dan lagu yang ketiga rekan sebaya darinya Maimun dengan judul Cinta Long Sambung. Yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya sekaligus untuk menemani istirahat Anda. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra in the Night. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat rekan sebaya. Semoga malam ini Anda mimpi indah dan juga tidak ada gangguan apapun tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan juga bagi Anda rekan sebaya yang masih di jalan yang sedang berjuang, ya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga bagi Anda yang sudah mulai ada tanda-tanda ngantuk rekan sebaya, harap berhenti sekitaran 1 atau 2 jam untuk istirahat. Ya, itu apabila mungkin Anda yang menyetir sendirian ya rekan sebaya. Apabila Anda ada kawan ya, bergantian dengan kawan agar Anda bisa istirahat sekitaran 1 atau 2 jam untuk bisa memulihkan kembali stamina Anda sehingga perjalanan tetap aman dan nyaman tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Serta juga selamat malam bagi Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya. Selamat malam yang paling baik aja tentunya untuk Anda rekan sebaya. Dan rekan sebaya, tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Citra in the Night untuk edisi siar Sabtu 29 Agustus 2026 rekan sebaya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.54 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri rekan sebaya di program acara Citra in the Night untuk edisi siar kali ini rekan sebaya. Dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung di program acara Citra in the Night rekan sebaya. Ada Bu Afna di Panggoy, ada Bunda Karera di Tumpuk Tengah, Bang Nazar di Pusung Lama, dan ada juga Bunda Dewi di Menasa Masjid. Dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan kali ini juga sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra in the Night rekan sebaya. Dan saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu. Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.